0: yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor Institut Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian

0: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
2: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
3: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
2: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
5: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah

0: tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
1: Our energy systems are being reshaped.
2: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
1: Affordability and security.
0: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tualdi Lenggur setia menemani Anda pendengar menit ke-27. Kini bergeser dari jam 9 pagi ini. Sajian Warta Berita Nasional baru saja kita ikuti. Dan pendengar, selanjutnya kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia untuk Anda di pagi ini. Temani Anda yang sudah memulai hari dengan berbagai rutinitas yang sudah menjadi rencana Anda di hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

38 menit pendengar, kini bergeser dari jam 10 pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi jelang siang ya, karena sudah hampir jam 11. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan, bagi yang menjenguk saudara, keluarga Anda di sana. Semoga ya perjalanan Anda menyenangkan. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang sementara juga menghadapi pekerjaan yang begitu banyak, tetap enjoy ya. Dan mungkin di hari weekend, liburan seperti begini, Anda punya waktu yang banyak juga untuk keluarga. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Rencana Anda untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga di tempat-tempat wisata hari ini juga didukung dengan cuaca yang cukup cerah. Nah, semoga perjalanan Anda menyenangkan di sana. Kami punya lagu-lagu pilihan Pop Indonesia masih menemani Anda di sela-sela aktivitas Anda di sana, pendengar. Semoga lebih menikmati lagi suasana liburan weekend bersama dengan orang-orang tercinta.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI

5. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menit ke-27 pendengar, kini bergeser dari jam 11 siang ini. Kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan siang ini, temani Anda yang masih beraktivitas di sana atau yang lagi pada santai ya, karena menikmati weekend di hari ini. Nah, pendengar, komoditas perikanan asal Maluku kembali membuktikan daya saingnya di pasar global. Sebanyak 4.625 kg ikan kerapu hidup diekspor ke Hong Kong pada 1-3 Juni 2026 oleh CV Yong Fish Harris melalui kapal MV Great Fortune dari perairan Dusun Ubur, Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, ekspor tersebut merupakan pengiriman ketiga yang dilakukan perusahaan pada tahun 2026, saudara. Dengan pengiriman ini, total ekspor ikan kerapu hidup yang telah dilakukan mencapai 21.091 kg dengan nilai devisa ekspor sebesar 290.471 per dolar Amerika Serikat. Ekspor ini menjadi bukti bahwa hasil laut dari wilayah timur Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional yang dikenal memiliki standar yang tentunya bernilai tinggi. Nah, pendengar, komoditas ekspor yang terdiri dari berbagai jenis ikan kerapu bernilai ekonomi tinggi ini, yakni kerapu bati, kerapu macan, kerapu tikus, ada kerapu bakau, kerapu sunu, dan kerapu campur. Seluruh ikan ini dikirim dalam kondisi hidup guna menjaga kualitas produk hingga tiba di negara tujuan. Nilai ekspor yang mencapai 290.471 US dollar ini menunjukkan besarnya potensi sektor perikanan Maluku sebagai salah satu penggerak ekspor daerah. Nah, keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai wilayah penghasil komoditas perikanan unggul yang diminati di pasar internasional. Bea Cukai Tuol terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor melalui pengawasan dan pelayanan kepabean yang optimal, sehingga produk-produk unggulan dari Maluku semakin kompetitif dan mampu menembus pasar global. Itulah, pendengar, satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Masih ada informasi lainnya akan temani Anda di sana.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, menit keempat kini bergeser dari jam 12 untuk Anda di manapun Anda berada, Bapak Ibu yang ada di Ohoy, ada di desa-desa. Selamat siang, selamat menikmati makan siang bersama dengan keluarga Anda di sana. Temani Anda di edisi Sabtu, kita di 6 Juni 2026. Kami punya serangkaian lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah untuk Anda pendengar, yaitu dari Tanah Invaf, dari Seram bagian timur, ada juga beberapa lagu dari MBD akan menemani Anda di sana. Di kesempatan siang ini ada juga dari MTB akan hadir untuk Anda.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau baniang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, yo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, kami sudah lengkapi kebersamaan kita dengan sajian lagu-lagu pilihan daerah, baik itu dari beberapa daerah, dari Tanah Ewaf, dari Seram Bagian Timur, dari MBD, MTB, Aru, sudah hadir lengkap untuk Anda di siang ini dan menempatkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Bagian Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta, kita simak sajian warta berita olahraga atau dinamika olahraga edisi hari ini.
1: Dinamika olahraga.
2: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stale Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses!

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.

0: Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
1: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir. Mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya syukur bisa melewati.
0: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim, terlebih catatan head to head mereka saat ini adalah satu sama.
2: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
0: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting

0: untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
1: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Pendengar, demikian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Kami pancar luaskan di frekuensi 103,6 MHz.

0: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Beri Ramadhanut sudah mengawali jumpa kita di Prodhanut untuk siang ini pendengar. Dan menempatkan kita di jam 1:41, kami buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin bergabung bersama kami di Prodhanut untuk edisi hari ini di weekend. Bagi Anda yang lagi bersantai, boleh langsung Anda salam-salam ataupun request lagu-lagu Beri

Lain telepon 081 359 5875 75. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung request lagu-lagu dandut, silakan. Masih menanti Anda, kami punya rangkaian lagu-lagu dandut akan hadir melengkapi kebersamaan kita pendengar. Iya, masih ada lagunya Putri dan Tasya Rosmala, ada Putri Sagita, Reza Zakaria, ada Roma Irama dan juga Sam versus Gita akan hadir untuk Anda di kesempatan siang ini. Iya, ada kebohongan cinta punya Sam dan Gita ya. Ada Tuti Wibowo dengan Hujan Pengantin. Ada lagi Lautan Derita punya Yulia Citra akan hadir untuk Anda.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggur, pendengar, kembali menyapa Anda untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Saya Dipi Kelomas Koso, senang sekali ya kembali bersama Anda di teman rekan Samuel Hira di meja putar. Kami akan hadir untuk Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hari ini Anda pastinya menikmati akhir pekan ya. Bagaimana akhir pekannya di hari ini pendengar? Semoga akhir pekannya menyenangkan ya, dengan rencana-rencana yang pastinya juga cukup menyenangkan Anda laksanakan bersama keluarga di rumah, atau mungkin bersama teman, bersama orang-orang yang Anda cintai. Kami menemani akhir pekan Anda pendengar di siang ini lewat Prodangdut ya, sisi pertama juga sisi sebelumnya juga sudah ditemani rekan kami Elena Itera, dan kami masih bersama Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan layan telepon 0813-549-5875 pendengar. Sejalan lagu-lagu dangdut kembali kami hadirkan untuk menemani Anda yang lagi pada nyantai di rumah, yang lagi begitu menikmati kerja kerasnya di siang ini. Selamat menikmati akhir pekan dengan aktivitas Anda. Kita nikmati sajian lagu dangdut. Semoga semakin menambah semangat Anda, menghilangkan rasa ngantuk yang lagi pada ngantuk, dan yang pasti Anda terhibur bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perdana masih bersama Anda pendengar. Saya Devi dan juga rekan saya Mira di meja putar menemani Anda yang begitu sibuk dengan pekerjaan. Dan tentunya kami juga berharap Anda juga di tengah kesibukan Anda juga ikut bergabung bersama kami lewat Prodandut 081354955875. Kami menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda yang ada di rumah, Anda yang ada di pasar, Anda yang ada di tempat kerja, dimanapun Anda memantau siaran kami, semoga siang ini Anda menikmati aktivitas Anda ya. Cuaca juga cukup mendukung untuk aktivitas Anda. Yang belum pada makan, selamat menikmati makan siangnya. Yang pada sibuk kerja sampai lupa makan, jangan sampai lupa waktu makannya ya. Apapun kerjaan Anda di siang hari ini, kami tetap memberikan semangat untuk Anda tentunya lewat sekian lagu-lagu dangdut pilihan. Yang ingin merekam lagu pilihan favorit Anda silakan, sudah kami sediakan untuk Anda. Dan setelah ini kita akan nikmati bersama Putri dan Tasya Rosmala ya, Ajari Aku. Spesial untuk menemani pendengar setia era ritual dan bahkan dimanapun Anda memantau siaran kami. Semoga terhibur selalu bersama kami.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Virtual dimanapun Anda memantau siaran kami, terima kasih banyak ya untuk Anda yang pastinya tengah bersama kami hingga saat ini. Dan lewat Pro Dangdut, sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda, tak terasa satu jam kebersamaan kita berlalu pendengar. Saatnya kami akhiri dan tetap stay tune terus pendengar, karena tentunya kami masih terus hadir menemani Anda dengan program siaran yang pastinya akan menghibur Anda. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

melalui jalur legal dan sesuai regulasi. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku di ruang rapat gubernur pada Kamis 4 Juni 2026. Rapat dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa, dihadiri pimpinan Bapem Perda DPRD Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait dampak ekonomi pasca penutupan tambang ilegal di Gunung Botak. Penutupan itu berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Buru. Menanggapi hal itu, pendengar, Gubernur menegaskan pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi namun tidak mengorbankan penegakan hukum demi kepentingan jangka pendek. Kembali kita nikmati bersama, pendengar, sementara mengalun di ruang dengar Anda, Armada, Aku di Matamu.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ripka Haluruk memberikan apresiasi atas capaian pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program prioritas nasional. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia IPM. Menurut Ripka, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu dikembangkan secara optimal agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Meski demikian, pendengar, Ripka menyoroti rendahnya realisasi pendapatan APBD Maluku yang baru mencapai 11,46% dan tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional. Ia mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat menghambat perputaran ekonomi daerah. Kemendagri lanjutnya siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal. Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat kolaborasi pusat daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, mempercepat pelaksanaan PSN, serta mewujudkan Maluku sebagai poros maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Tual, saya Libi, kembali perbaharui informasi Anda di siang ini pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katerina Ratu Anak MKM memimpin prosesi serah terima jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung penuh hikmat ini dilaksanakan di halaman kantor BPKAD KKT pada Selasa 2 Juni 2026. Momen estafet kepemimpinan ini menandai berakhirnya masa bakti Insinyur Aloysius Batkormbawa yang resmi memasuki masa purna bakti sebagai aparatur sipil negara terhitung sejak 1 Juni 2026. Untuk menjaga kelancaran roda organisasi, Pemda KKT melalui BPKSDM menunjuk Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KKT Dr. Andus Jetijia Huai MSC sebagai pelaksana tugas Kepala BPKAD KKT yang baru. Prosesi penyerahan dokumen jabatan dari Insinyur Aloysius Batkormbawa kepada PLT Kepala BPKAD Dr. Andus Jetijia Huai disaksikan langsung oleh Wakil Bupati serta dua saksi pejabat daerah, yaitu saksi pertama Dr. Edwin Tomasoa, Asisten Administrasi Umum Setda KKT, dan saksi kedua Dr. Andus Dionysius Bruno Layan MSC, Inspektur Daerah KKT. Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan misa syukur yang dipimpin oleh RD Yono Temorubun. Agenda penting ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah KKT, Ketua DPRD KKT, Ricci Lawrence Anggito, pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, staf ahli bupati, jajaran kepala OPD, serta seluruh pegawai BPKAD dan Dinas Perikanan KKT. Wakil Bupati Dr. Juliana C.H. Katarina Ratu Anak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Insinyur Aloysius Batkormbawa atas dedikasi dan pengabdian panjangnya bagi bumi Duan Lolat. Kepada PLT Kepala BPKAD yang baru, Wakil Bupati berpesan agar segera beradaptasi dan memastikan seluruh proses administrasi keuangan berjalan tanpa hambatan. Pemda KKT menuntut BPKAD untuk terus menjaga nilai akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah demi mendukung percepatan pembangunan Tanimbar yang lebih baik. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sementara mengalun di ruang dengan Anda saat ini, seorang merdu dari Judika ya, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita nikmati bersama, amin, selamanya.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak, sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Pendengar, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah mendorong Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas rupiah yang tengah mengalami tekanan. Said mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah telah menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut juga diikuti pelemahan pasar keuangan termasuk koreksi indeks harga saham gabungan IHSG. Menurutnya tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata dipengaruhi faktor fundamental ekonomi nasional. Said menilai persepsi pasar juga menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Said juga meminta pemerintah membangun optimisme di kalangan pelaku usaha dan investor. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui langkah mitigasi terhadap pelemahan rupiah yang berlangsung berkelanjutan. Menurutnya, kepastian hukum dan tata kelola kebijakan ini menjadi perhatian utama investor. Selain itu, pendengar, pemerintah diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta tetap berfokus pada program prioritas Presiden.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Masih bersama Anda lewat musik dan informasi, dan kembali informasi terupdate untuk Anda pendengar dikutip dari laman rri.co.id. Timnas Indonesia akhirnya membayar tunai penantian selama 38 tahun. Tim Garuda berhasil raih kemenangan telak 3-0 atas Oman pada pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam 5 Juni 2026. Sejak menit awal, Indonesia langsung dapat momentum dengan menguasai jalannya pertandingan. Meski begitu, peluang pertama justru diperoleh oleh Oman melalui umpan silang berbahaya. Namun ancaman Oman tersebut berhasil diamankan kiper Emil Audero tanpa kesulitan berarti. Indonesia kemudian langsung membalas lewat sundulan Nathan Joaon pada menit ke-6. Saat itu sundulan Nathan yang memanfaatkan umpan Rizky Ridho masih mampu diblok pemain bertahan Oman. Beruntungnya kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-13 melalui gol Justin Hubner lewat sundulan setelah menerima umpan tendangan bebas Nathan Joaon. Keunggulan Indonesia terus bertambah pada menit ke-27 melalui Ole Romeni. Dia mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Beckham Putra Nugraha. Indonesia sebenarnya mendapatkan tekanan setelah Oman memperoleh hadiah penalti menit ke-37. Penalti itu diberikan setelah Hubner melakukan pelanggaran terhadap Amjad Abdullah di kotak terlarang. Namun Emil Audero tampil gemilang dengan suksesnya membendung eksekusi Sultan Al-Rus Hadi. Skuad asuhan John Herdman menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Oman kembali mencoba menekan pertahanan tuan rumah. Peluang Oman di awal babak kedua lagi-lagi digagalkan oleh Emil Audero. Lalu Indonesia malah memperbesar keunggulan melalui Ragnar Oratmangun pada menit ke-55. Gol Ragnar berawal dari umpan Ivar Zener. Bola rebound hasil penyelamatan kiper Oman berhasil diselesaikan Ragnar menjadi gol. Menjelang akhir pertandingan, permainan cantik Indonesia masih berlanjut sampai menciptakan sejumlah peluang melalui Mauro Zylstra. Sadi Ramdhani juga mengancam lewat tembakan jarak jauh yang tipis melebar. Skor 3-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Pertandingan berakhir dengan kemenangan yang berpihak pada tim Garuda. Sebelumnya, pendengar, Indonesia berakhir mengalahkan Oman pada ajang King Cup 1988 di Thailand. Saat itu, skuad Merah Putih juga menang dengan skor serupa 3-0. Indonesia bahkan sempat mengalahkan Oman setelah sebelumnya pada King's Cup 1987. Namun setelah periode tersebut, Indonesia kesulitan meraih kemenangan atas Oman. Oman kemudian mencatat kemenangan pertama atas Indonesia dalam laga uji coba tahun 2007. Sementara Indonesia masih harus tunda kemenangan pada 2 pertemuan kualifikasi Piala Asia 2011. Tim Garuda sempat menahan Oman tanpa gol Musjad pada 2009. Namun ketika menjamu Oman pada pertemuan selanjutnya di Jakarta tahun 2010, Indonesia kembali telan kekalahan 1-2. Pertemuan berikutnya terjadi pada laga uji coba di Dubai tahun 2021. Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 1-3 dari Oman. Dan akhirnya pada tahun 2026 ini, kemenangan menjadi milik Indonesia. Tim Garuda kembali buktikan keunggulannya dan mengakhiri puasa kemenangan 38 tahun atas Oman. Setelah ini Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday berikutnya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di SUGBK Selasa 9 Juni mendatang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami KEK selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Masih bersama Anda di Republik Indonesia, Tuali Langgur Pendengar, Didi dan juga rekan Sami Wira di Meja Putar. Musik dan informasi, masih kami perbaharui informasi untuk Anda pendengar, dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Pendengar, nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi 18,036 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya dari sisi geopolitik. Di Timur Tengah, Hizbullah menyatakan menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Penghentian serangan Israel di Lebanon juga menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran sudah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali syarat tersebut dipenuhi. Di sisi lain, laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat akan menjadi sorotan utama para investor hari ini. Data NFP diperkirakan meningkat 85.000 pekerjaan di bulan Mei. Sedangkan tingkat pengangguran diproyeksi stabil di 40,3%. Tetapi imbasnya, lanjut Ibrahim, ke harga komoditas emas, para investor kemungkinan akan kembali melirik emas kalau dolar Amerika Serikat telah melemah. Di dalam negeri, pelaku pasar mencermati revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. OECD semula memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2026 sebesar 4,8%. Menurut OECD, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan melambat akibat tekanan kenaikan biaya energi serta ketidakpastian global yang akan membebani konsumsi rumah tangga dan investasi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

GHC pernah hitam pakai kaki. Pendengar baru saja usai dari ruang dengar Anda, dan pendengar, kami akhiri sejarah lagu pop Indonesia untuk menemani Anda dan kembali menemani Anda umat muslim dan muslimat lewat sejarah lagu-lagu islami jelang dikomandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, sejarah lagu islami kami akhiri sejarah untuk Anda saat dikomendangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah, ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak, rem.
3: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa? Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuar Dilanggur pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah sejak pagi hingga malam hari ini masih terus memantau siaran kami pendengar. Sediakan lagu-lagu pop Indonesia kami akhiri untuk menemani Anda di malam ini pendengar. Kita jelang penyampaian warta berita daerah era ritual. Tetap stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan dewan komite dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita Tual lainnya. Bersama saya Debbie Kalmaskosu dan Ian Moriel Kosu, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar Kota Tual, diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Ratnasari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
3: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
2: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, diskusi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
4: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
2: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Saudara, program digitalisasi dan revitalisasi gedung belajar sangat tergantung pada kepekaan operator sekolah untuk memperbaharui dapodik sekolah. Penilaian ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, seiring program pembangunan pendidikan yang rutin digalakkan pemerintah pusat hingga ke daerah. Namun tantangan wilayah dan aksesibilitas menjadi hambatan berarti bagi pengembangan pendidikan di Maluku Tenggara. Akan tetapi respon positif kementerian terkait sangat diapresiasi terkait program digitalisasi pendidikan dan revitalisasi sekolah bagi sekolah yang ruang belajarnya sudah tidak layak digunakan dan memerlukan proses renovasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang memadai.

0: dari hasil pemantauan kami kemarin, semua SD di Kabupaten Maluku Tenggara sudah di atas 80% menggunakan aplikasi CBT itu. 1-2 yang masih 90%. Ada 1-2 sekolah yang offline, itu lebih banyak karena kendala jaringan, persoalan konektivitas antarwilayah. Dia berpengaruh terhadap pemerataan guru. Program beliau melalui revitalisasi dan digitalisasi, kami berterima kasih sangat terhadap pemerintah pusat untuk program ini karena keterbatasan anggaran kita, operator satu sekolah. Ditarik datanya, Dapodik. Salah satu kendalanya itu adalah itu. Kenapa banyak sekolah, ada sekolah yang harusnya kondisi realnya itu dia dapat, tapi kemudian justru dia tidak dapat. Mereka tidak mengupdate, mereka punya data di Dapodik. Kalau kemudian kita tidak turun lagi, maka lengkaplah sudah.
1: Hanu pun menjelaskan, data pokok pendidikan sekolah sangat menentukan alokasi anggaran revitalisasi di sekolah. Namun setelah diidentifikasi, kendala alokasi anggaran pembiayaan pembangunan sekolah tidak diperbaharui operator sekolah, berdampak pada alokasi kucuran bantuan yang tidak diterima karena data yang diinput menunjukkan fasilitas sekolah sangat maksimal sesuai data di aplikasi oleh kementerian terkait. Saudara, kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan dewan komite dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan dewan komite untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 diisi dengan penyerahan laporan pendidikan dari wali kelas kepada orang tua murid sekaligus penetapan struktur baru dewan komite sekolah. Kepala Sekolah Ni Putu Eka Dewi Rahmayanti dalam sambutannya mengatakan, buku laporan pendidikan yang diserahkan tidak hanya mengacu kepada nilai berupa angka, akan tetapi merangkum seluruh perkembangan siswa dari berbagai aspek. Olehnya itu, setiap perolehan nilai yang tertuang dalam buku tersebut hendaknya dapat dimaknai secara bijak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sang anak.
3: Laporan pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai yang kita ingin capai, tapi itu merupakan gambaran perkembangan anak-anak kita secara menyeluruh. Untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal, tentu kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan, kolaborasi itu sangat penting.
2: Ketua Dewan Komite SD Negeri 15 Yakob Silubun dalam kesempatan itu menegaskan prestasi akademik yang diraih para siswa hendaknya didapat dengan cara-cara yang jujur dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktek KKN dan sistem tebang pilih agar kualitas sekolah tetap terjaga.
4: Khusus para pejabat yang menyekolahkan anak-anak di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, sebaiknya saya punya saudara jadi kepala sekolah di SD 15 atau nanti saya kasih geser guru-guru saya pun saudara di guru lain masuk di sekolah sini. Seng boleh. Di sini kita sistem kaderisasi supaya sistem yang sudah terbangun itu terus berkelanjutan.
2: Yakob Silubun menginginkan sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan agar hasil yang diraih juga dibarengi dengan hati yang riang gembira. Secara umum, kualitas dan kemampuan siswa pada periode tahun pelajaran 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komite Sekolah, Silubun yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tual ini berharap kekompakan antara orang tua, komite, dan sekolah terus terjaga dengan baik, sehingga mampu mempertahankan prestasi anak didik dan menjadikan SD Negeri 15 Kota Tual sebagai salah satu sekolah unggulan dengan lulusan terbaik yang membanggakan nama sekolah dan daerah. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Tual, Don Lei Subun, dalam sambutannya pada pelaksanaan penerimaan laporan pendidikan semester genap SD Negeri 15 Kota Tual mengatakan, kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka, namun diharapkan menjadi bukti nyata dan kerja keras antara tiga unsur penting, yakni siswa, sekolah, dan orang tua. Menurut Don, perolehan nilai dan prestasi yang diraih hendaknya selaras pula dengan perkembangan budi pekerti dan perilaku siswa dalam berkehidupan sosial. Meskipun memiliki prestasi akademik yang baik, namun apabila tidak diimbangi dengan perilaku luhur, maka ilmu yang dimiliki akan mendatangkan manfaat di masa depan.
5: Kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka dari kelas 1, 2, 3 atau tingkatan, melainkan bukti nyata dari kerja keras, kedisiplinan dan ketekunan yang telah siswa tunjukkan serta bimbingan guru dan orang tua. Ini terkait budi pekerti. Budi pekerti itu adalah cerminan jiwa manusia yang menyatukan akal, rasa dan perilaku.
1: Olehnya itu, selaku perwakilan dari Dinas Teknis, Don sangat mengharapkan setiap siswa dari SD Negeri 15 Kota Tual dalam berperilaku baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah hendaknya mengedepankan sikap sopan santun dan akhlak mulia. Selain itu, lokasi SD Negeri 15 yang strategis menjadikan sekolah ini sebagai etalase sekaligus wajah pendidikan Kota Tual, sehingga pemerintah Kota Tual sangat mengharapkan sekolah ini dapat mengangkat dan menjaga nama baik Kota Tual di bidang pendidikan bagi siapa saja yang datang berkunjung di Kota Tual. Saudara pengamat dan komentator sepak bola nasional yang juga Dewan Pengawas RRI, Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus, menyampaikan bahwa jumlah penonton Piala Dunia tahun ini diperkirakan mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dibandingkan edisi 4 tahun sebelumnya yang ditaksir mencapai sekitar 5 miliar penonton. Dalam acara talk show Pesta Bola yang diselenggarakan RRI Tual Jumat kemarin di Aula Gedung Kantor Bupati, Bungkus menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penonton tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pertandingan pada Piala Dunia kali ini. Menurutnya, total pertandingan yang digelar mencapai 104 laga, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat dunia untuk mengikuti turnamen tersebut.
6: Jadi kalau tahun ini diperkirakan jumlah penonton Piala Dunia itu mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Jadi Piala Dunia 4 tahun yang lalu itu 5 miliar orang menonton Piala Dunia. Tahun ini akan menjadi 6 miliar orang karena jumlah pertandingan memang semakin banyak. 104 pertandingan, bapak-bapak ibu-ibu harus siap begadang karena banyak pertandingan yang dilakukan pada pagi hari. Tapi kalau di sini mungkin lebih nyaman ya, karena mulai pukul 6 Pak ya. Jadi sesudah subuh bisa nonton, cuma masalahnya kapan ke ladang gitu ya. Kapan ke ladang, kapan ke tempat kerja, itu persoalannya. Kalau tim...
1: Ia menilai format baru kompetisi yang melibatkan lebih banyak peserta membuat antusiasme publik semakin tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi siaran dan akses digital juga memudahkan masyarakat di berbagai negara untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Bungkus juga mengingatkan para penggemar sepak bola di Indonesia agar mempersiapkan diri menghadapi jadwal pertandingan yang banyak berlangsung pada pagi hari waktu Indonesia. Meski demikian, ia menghimbau masyarakat tetap menjaga kondisi kesehatan dan tidak melupakan kewajiban mencari nafkah, baik bagi mereka yang bekerja di ladang maupun di perkantoran, sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik selama menikmati euforia Piala Dunia. Saudara, pembinaan olahraga di Maluku Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah sekalipun keterbatasan anggaran dalam masa efisiensi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin menyikapi pembinaan olahraga di tanah air, namun diakui di Maluku Tenggara alokasi pendapatan asli daerah bagi pengembangan masih sangat terbatas, akan tetapi dalam menghadapi momen pekan olahraga setingkat Provinsi Maluku yakni POPMAL, DPRD melalui KONI telah merampungkan perencanaan guna mempersiapkan atlet menghadapi event bergengsi itu dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan di Ambon yang melibatkan 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku.
7: Perhatian DPRD sendiri melalui 25 anggota DPRD, ya saya pikir banyak dukungan bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar. Kita telah banyak memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga yang ada di Maluku Tenggara. Walaupun semenjak COVID sampai efisiensi, ya, kita sedikit mengalami kesulitan. Apalagi di sekarang ini, mulai 2025 ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program-program nasional, sehingga memang kita sedikit kesulitan. Kalau di Maluku Tenggara, Kota Tual ini ini kita PAD memang cukup minim, minim sekali. Sehingga untuk saat-saat ini ya dengan kemampuan walaupun tertadi-tadi, tapi saya melihat masih ada perhatian. Dengan membuat event-event olahraga, lalu kita sementara persiapan POKMAL juga. Sehingga beberapa hari lalu kita bersama dengan Polri sudah melakukan rapat khusus di Maluku Tenggara.
1: Rahawarin mengaku mulai dari masa pandemi hingga 2025, efisiensi keuangan sangat berpengaruh terhadap program pembangunan yang dialokasikan dengan pembiayaan yang sangat terbatas pada alokasi APBD Kabupaten Kota, sehingga diharapkan ke depan pembinaan olahraga untuk mewujudkan atlet-atlet berprestasi di masa-masa yang akan datang akan terwujud secara optimal. Saudara, pemberitaan firman Tuhan melalui siaran RRI merupakan sukacita tersendiri, oleh karena warga jemaat mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menyuarakan kebaikan dan hal-hal positif pada program yang tersedia. Siaran keagamaan yang melibatkan anak-anak juga menjadi wahana menambah keberanian untuk tampil di tengah masyarakat, sekaligus meningkatkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM, Dian Nyonya Ejo Elwarin, usai produksi acara Sondak School yang diisi oleh anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Dian di RRI Tual Sabtu pagi. Elwarin menjelaskan, sukacita ini memberi semangat bagi pihaknya bersama para orang tua untuk menampilkan anak-anak SMTPI program yang diselenggarakan oleh RRI bersama Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Ditambahkan kurang lebih
8: itu dua kali untuk penyiaran. Dengan demikian selama ini kalau sudah 10 tahun lebih begitu. Iya, tahun ini.
1: Pelaksanaan rekaman Sondak School kali ini melibatkan 28 anak SMTPI Jemaat GPM Dian dari jenjang anak kecil 1, didampingi sejumlah pengasuh dan pendukung acara. Menurut Elwarin, ke-28 anak yang mengikuti Sondak School tersebut juga merupakan siswa kelas 3 pada SD Kristen Dian. Diharapkan program ini terus berlangsung untuk meningkatkan kemampuan dan keberanian anak-anak demi mempersiapkan diri menuju masa depannya, terutama sebagai umat Tuhan yang dituntut selalu setia dan taat kepadanya, di mana program ini adalah salah satu dari wujud nyatanya. Saudara, Ustadz Mushari Saidun mengajak umat Islam untuk meyakini bahwa Allah SWT senantiasa bersama hambanya dalam setiap keadaan. Pesan tersebut disampaikan dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Furqon, kawasan Bandara Karel Satsitubun Langgur, Maluku Tenggara, Jumat kemarin. Ia menegaskan kehidupan manusia selalu diwarnai oleh kebahagiaan dan kesulitan, sehingga keimanan menjadi pegangan.

menjadi dua bentuk. Pertama, ma'iyya amma atau kebersamaan umum, yaitu Allah bersama seluruh makhluk melalui ilmu, pengawasan dan kekuasaannya. Kedua, ma'iyya khassa atau kebersamaan khusus yang berupa pertolongan, perlindungan, petunjuk dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Untuk memperjelas makna tersebut, Ustadz Bukhari mengangkat kisah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq saat berada di Gua Tsur ketika Abu Bakar merasa khawatir karena dikejar kaum Quraisy. Rasulullah menenangkannya dengan keyakinan bahwa Allah bersama mereka sebagaimana diabadikan dalam surah At-Taubah ayat 40. Menurutnya, kebersamaan khusus Allah dapat diraih melalui ketakwaan, menjaga sholat, menunaikan zakat, infak dan sedekah, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Bukhari menutup khutbahnya dengan mengingatkan jamaah agar selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena ketakwaan, ibadah, kepedulian sosial dan kesabaran merupakan kunci untuk memperoleh ketenangan hati serta pertolongan Allah dalam menjalani kehidupan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengoperasikan angkutan umum dengan tarif Rp4.000 bagi penumpang. Armada yang akan dioperasikan terdiri dari satu unit bus berkapasitas 30 penumpang dan satu unit minibus berkapasitas sekitar 20 penumpang untuk melayani pasien, tenaga medis, dan pelajar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agus Songopnuan, mengatakan layanan transportasi ini bukan hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Dr. PP Magreti Lauran, tetapi juga melayani masyarakat yang bermukim di Desa Bomaki, kawasan rumah susun, perumahan pemerintah, serta para pelajar yang setiap hari beraktivitas menuju Somlaki. Berdasarkan hasil survei Dinas Perhubungan, ketersediaan angkutan umum pada rute Bomaki masih sangat terbatas. Akibatnya sejumlah pelajar sering mengalami keterlambatan karena kesulitan memperoleh transportasi. Songopnuan menjelaskan tarif khusus bagi pelajar masih dalam tahap kajian dan berpotensi akan lebih rendah dibandingkan tarif umum. Untuk anak sekolah masih dihitung lagi, bisa Rp3.000 atau lebih rendah agar tidak terlalu membebani orang tua. Ditambahkan, kebutuhan masyarakat masih cukup tinggi, untuk itu kebijakan ini sekaligus melayani tenaga medis, pasien rumah sakit, anak sekolah, ASN, dan masyarakat umum. Saudara, Direktur RSUD PP Magreti Lauran mengatakan, pasien gawat darurat tetap dilayani tanpa rujukan, sementara peserta yang belum memiliki BPJS dapat memanfaatkan skema UHC prioritas. Dikatakan, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini tetap memberikan pelayanan kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan, khususnya pasien yang masuk kategori gawat darurat. Sebelumnya sempat beredar informasi di tengah masyarakat, ada pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan pelayanan di rumah sakit RSUD. Felicitas Rante menegaskan informasi bahwa RSUD Magreti tidak menerima pasien BPJS adalah hoax. Semua pasien gawat darurat tetap dilayani dan BPJS-nya tetap berlaku. Pelayanan BPJS kesehatan di rumah sakit dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai rumah sakit kelas D,
RSUD Dr. PP Magreti memiliki kewenangan menangani pasien

0: yang memenuhi kriteria medis sebagai kasus kegawat daruratan. Dr. Felicitas Ranta menjelaskan, rujukan tetap menjadi mekanisme utama. Pasien yang tidak masuk kategori gawat darurat seharusnya terlebih dahulu mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, seperti puskesmas, klinik, maupun praktik dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun demikian, pasien yang datang dalam kondisi kritis tetap akan mendapatkan pelayanan tanpa harus menunjukkan surat rujukan. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar kembali gelar pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara intensif di sejumlah masjid di Kota Samlaki dan sekitarnya saat ibadah sholat Jumat. Pada kesempatan itu, personel disebar dan disiagakan di depan pintu masuk Masjid Baitur Rahman, Masjid An-Nur, Masjid Ba'abut Taqwa, dan Masjid Al-Ikhlas. Kasat Lantas AKP Samuel S. Yahaya menegaskan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas ini sebagai wujud perlindungan Polri untuk menjamin kekhusyukan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, khususnya jamaah yang sedang beribadah. Selain memastikan keamanan, kenyamanan, dan mengatur jalur kendaraan, AKP Siahaya menyebut, petugas di lapangan juga turut membantu para jamaah, khususnya lansia dan anak-anak, saat hendak menyeberangi jalan menuju masjid. Selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi masjid terpantau aman, tertib, dan lancar. Masyarakat juga tampak memberi apresiasi serta respons positif atas kehadiran anggota kepolisian yang dinilai sangat membantu menciptakan situasi keamanan yang kondusif di sekitarnya. Saudara, Pejabat Kepala Desa Lermatang, Efraim Lambiombir, akan segera membangun bak penampung untuk mensuplai air bersih. Hal itu disampaikan menyusul rencana pembangunan sejumlah sumur bor di masing-masing RT yang diharapkan nantinya membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Menurutnya, pembangunan bak penampung ini dimaksudkan nantinya akan membantu masyarakat secara keseluruhan, termasuk organisasi gereja yang ada di desa itu. Dengan begitu, maka kebutuhan masyarakat akan air bersih bisa terlayani dengan baik dengan memanfaatkan bak penampung air secara cuma-cuma tanpa dibebankan biaya apapun.
1: Tetapi juga ada semua penyelidikan dari program gereja dengan juga masalah satu dan kemudian desa punya itu segala dimanfaatkan dan
0: Penjabat Kepala Desa itu sebelumnya mengakui jika banyak bantuan INPEX Masea telah disalurkan dan diterima para penerima manfaat. Karena itu atas nama masyarakat Desa Larmatang, Penjabat Kepala Desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena masih menyusul program-program investasi sosial lainnya yang akan diterima dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya Desa Larmatang sebagai desa terdampak saat proyek strategis nasional itu nantinya dioperasikan. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 7 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 74%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 29 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 72%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 74%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembapan udara 73 hingga 79%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanibar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leyte Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang di ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan dewan komite dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kalmaskosu dan Ian Morilkosu mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: bebas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang bener aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang bener aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Rugi dong. Yang bener aja.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya, sayang ya. Udah, sayang.
1: Iya.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id untuk Anda, dan acara-acara menarik lainnya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, dan lebih khususnya bagi saudara kita umat Kristiani Protestan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Moga-moga terhibur dengan lagu-lagu rohani yang kami persembahkan untuk Anda di malam ini. Iya, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda ini tentang perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 6 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Sabtu 6 Juni 2026. Perakirawan BMKG Medayu mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera. Pekanbaru dan Tanjung Pinang berawan tebal, Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang. Di Jawa, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan tebal, Serang hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, berawan tebal terjadi di Denpasar, Mataram berkabut. Kalimantan, Banjarmasin berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Sementara itu di Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua, Merauke berawan, Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ternate hujan disertai petir.

mengikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Wamentan pastikan pemerintah perkuat sektor persusunan persusuan nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan pemerintah terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri, memperkuat populasi sapi perah guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Dia menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program makan bergizi gratis dan menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Sudaryono, susu merupakan salah satu sumber protein hewani terbaik yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia. Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan pembangunan sektor persusuan bukan hanya berbicara soal produksi dan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wamentan Sudaryono sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengatakan pemerintah saat ini fokus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi dan konsumsi susu masyarakat. Menurut dia, peningkatan produksi dilakukan dengan memperbanyak populasi sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang saat ini masih sebagian dipenuhi melalui impor. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu per kapita, terutama bagi anak-anak, sejalan dengan pelaksanaan program MBG untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Sebagai anak petani, Sudaryono mengaku merasakan langsung manfaat konsumsi susu sejak usia muda hingga meyakini pentingnya memperkuat budaya minum susu di masyarakat. Sebagai anak petani, ia mengatakan susu menjadi bagian dari pola konsumsi sehari-hari sejak remaja dan dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik serta pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik. Pengalaman tersebut membuat Sudaryono mendukung penguatan program makan bergizi gratis dan gerakan minum susu sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi serta mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Wamentan Sudaryono menekankan manfaat susu memang tidak bisa dirasakan secara instan, tetapi memberikan dampak besar dalam jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengingatkan gagasan memperkuat konsumsi susu sebenarnya telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Jauh sebelum menjabat Presiden maupun Menteri Pertahanan, Prabowo telah menggagas gerakan revolusi putih yang mendorong pemenuhan gizi masyarakat melalui konsumsi susu. Di sisi produksi, Wamentan Sudaryono mengakui bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah masih terbatasnya jumlah sapi indukan, khususnya sapi perah. Menurutnya, teknologi reproduksi dan ketersediaan bibit sudah cukup memadai, namun jumlah ternak hidup masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong investasi swasta dan BUMN untuk mendatangkan sapi perah dari berbagai negara. Sejumlah komitmen investasi bahkan sudah mulai berjalan dengan skala ribuan hingga puluhan ribu ekor. Wamentan menjelaskan pengembangan sapi perah dilakukan di wilayah yang memiliki iklim sesuai, terutama daerah dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk seperti Lembang, Boyolali, Baturaden, Pasuruan, dan Blitar. Selain itu, pemerintah juga tengah menjajaki pengembangan sapi perah tropis dan Brasil yang dinilai lebih adaptif terhadap iklim Indonesia.
Untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usaha persusuan di Indonesia. Berbagai kemudahan perizinan dan insentif terus diberikan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan membangun ekosistem persusuan nasional yang tangguh, modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suka yang bagus, yang suka untuk anak-anak ini ada gantungan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
13: Berapa banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si gamisnya ada 3 atau berapa.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
11: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reritus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan

pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Iswahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan

0: pertahanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Programa 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: lagi, rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Rutan Masohi dukung ketahanan pangan dan pembinaan keterampilan pertanian. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan perawatan tanaman kangkung yang dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026 di area kebun rutan. Kegiatan ini melibatkan warga binaan pemasyarakatan di bawah pendampingan petugas pembinaan kemandirian. Perawatan tanaman dilakukan secara rutin guna memastikan pertumbuhan kangkung berjalan optimal. Kegiatan meliputi pembersihan gulma, penggemburan tanah, penyiraman, serta pemantauan kondisi tanaman agar tetap sehat dan produktif hingga masa panen. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program pembinaan kemandirian yang selaras dengan akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung astacita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain menghasilkan komoditas pangan, program ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan di bidang pertanian. PLH Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Agustinda Lawalata menyampaikan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan pada saat penanaman, tetapi juga melalui proses perawatan yang berkelanjutan. Sementara itu, petugas pembinaan kemandirian Muhammad Arfan Gafardi menjelaskan bahwa pendampingan terus dilakukan agar warga binaan memahami setiap tahapan budidaya tanaman dengan baik. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 2B Masohi terus berupaya menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak toh?
1: Oh iya memang, tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya betul, betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Ketua DPRD Maluku Tenggara apresiasi raihan WTPK 11 sebut bukti kerja kolektif daerah. Konsistensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjaga tata kelola keuangan daerah kembali mendapat pengakuan setelah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTPing untuk ke-11 kalinya. Secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, apresiasi pun datang dari Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan. Apresiasi tersebut disampaikan Stepanus usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 oleh BPKRI Perwakilan Maluku di Ambon. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Stepanus mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu daerah di Provinsi Maluku yang mampu mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan bersama beberapa kabupaten lainnya. Prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun selama beberapa periode kepemimpinan daerah. Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dari total 11 kali raihan opini WTPing, sebanyak 3 kali diperoleh pada masa pemerintahan Andreas Rentanubun, 5 kali pada masa kepemimpinan Muhammad Tarhanubun, 1 kali pada masa penjabat Bupati Jasmono, dan kini kembali dipertahankan pada pemerintah Maluku Tenggara yang dipimpin Muhammad Tahir Hanubun. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya mencerminkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan kuatnya komitmen aparatur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, capaian tersebut patut dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme kerja, memperkuat pengawasan internal, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Maluku Tenggara.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Selamat malam pendengar. Ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Well Ban-Banan di pukul 22 waktu Indonesia Timur dan informasi tentang tradisi dan budaya Batak Toba yang masih lestari. Suku Batak Toba yang mendiami bagian besar wilayah di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, dikenal sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang sangat kental dengan tradisi dan budayanya. Adat Batak Toba bukanlah sekedar serangkaian aturan, melainkan sebuah sistem nilai yang mendalam, mengatur setiap aspek kehidupan mulai dari kelahiran hingga kematian, pernikahan hingga hubungan sosial. Bagi kamu yang penasaran dengan informasi ini, kami akan sajikan tentang tradisi dan budaya Batak Toba yang masih lestari. Yang pertama adalah sistem kekerabatan Dalihan Natolu. Pendengar, Dalihan Natolu adalah pilar utama dalam struktur sosial dan sistem kekerabatan Batak Toba. Filosofi ini mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara tiga posisi fundamental: hula-hula, pihak kerabat pemberi istri atau ibu; boru, pihak kerabat penerima istri atau anak perempuan; dan dongan tubu, teman semarga atau sesama marga. Sistem ini memastikan adanya saling menghormati, membantu dan mendukung dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari upacara adat hingga kehidupan sehari-hari, menciptakan ikatan keluarga dan komunitas yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah ulos, kain tenun kebanggaan yang kaya makna. Ulos adalah kain tenun tradisional Batak Toba yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat akan makna simbolis dan filosofis. Kain ini memiliki peran sentral dalam setiap upacara adat, mulai dari kelahiran, pernikahan hingga kematian, serta sebagai lambang kasih sayang dan kehormatan. Setiap motif dan warna pada ulos memiliki arti tersendiri, dan cara penggunaannya pun berbeda-beda sesuai dengan status sosial dan konteks upacaranya. Memberikan ulos kepada seseorang adalah bentuk doa, harapan, dan penghargaan yang mendalam. Dan yang ketiga adalah tradisi musyawarah dan kekompakan atau mangarapot. Tradisi mangarapot mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong yang kuat. Dalam adat Batak, ini adalah praktik berkumpulnya keluarga besar atau anggota marga untuk membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan atau merencanakan suatu acara penting. Dalam manga rapot, setiap pendapat dihargai dan keputusan diambil secara mufakat, menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba mengedepankan kekompakan dan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dan yang keempat adalah Tugu Marga, simbol identitas dan kebanggaan. Iya, pendengar, hampir setiap marga Batak Toba memiliki Tugu Marga yang didirikan di tanah leluhur. Tugu ini bukan sekedar monumen, melainkan simbol identitas, persatuan dan kebanggaan bagi seluruh anggota marga yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan tugu ini menjadi pengingat akan asal-usul, sejarah dan silsilah keluarga, serta tempat berkumpulnya anggota marga dari generasi ke generasi untuk melaksanakan upacara adat.
Dan struktur marga beranyah dalam masyarakat Batak Toba. Struktur marga dalam adat Batak Toba adalah sistem patrilineal yang sangat kuat, di mana garis keturunan ayah sangat diutamakan. Setiap orang Batak Toba memiliki nama marga yang diwarisi dari ayahnya, dan marga ini menjadi penentu identitas sosial serta posisi seseorang dalam masyarakat. Peran marga sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari dan terutama dalam upacara adat. Sistem ini mengatur siapa yang boleh menikah

Tanggung jawab dan kewajiban untuk saling membantu dan mendukung. Marga adalah fondasi sosial yang memastikan solidaritas dan keharmonisan masyarakat Batak Toba. Upacara pernikahan adat atau Mangoli Mancalo Pasu-Pasu, pernikahan adat Batak Toba adalah salah satu upacara terpenting dan paling kompleks, melibatkan serangkaian tahapan yang panjang dan syarat makna, mulai dari tahap mangarapot atau musyawarah keluarga, mangaraja adat, pertemuan adat besar, hingga pemberkatan di gereja dan pesta adat yang meriah. Setiap tahap memiliki ritual dan perannya masing-masing, di mana ulos dan dalihana tolu memegang peran sentral. Tujuannya adalah menyatukan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu, serta mendapatkan restu dari leluhur dan komunitas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ha, sini. Malam ni kendal lah, Rod. Jadi macam mana Pak Sah nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Selamat malam pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Iya, kami sajikan satu informasi lagi ini tentang tarian adat Jambi. Tarian Inai adalah tarian Jambi, lebih tepatnya berasal dari daerah Kuala Jambi, Desa Teluk Majelis. Kesenian tari ini sebenarnya merupakan seni pertunjukan antara seni tari dan seni musik. Tarian biasanya memang hanya dilakukan di rumah oleh para mempelai wanita, sedangkan untuk mempelai pria tidak diberlakukan upacara malam berinai. Kegunaan paling utama dari tari ini adalah untuk ekspresi, maksud kami ekspresi ritual dalam menjaga calon mempelai wanita dari gangguan supernatural dari manusia atau makhluk halus. Selain itu, tarian ini juga berguna sebagai wujud estetik, hiburan, dan juga ekonomis. Gerakan dalam tarian ini terdiri dari pembuka, isi, dan penutup, sedangkan gerakannya merupakan kombinasi gerakan binatang atau kejadian alam sehingga terlihat seperti gerakan silat. Sedangkan untuk pola lantai bebas dan bervariasi. Ketika ditampilkan, para penari akan memakai pakaian adat khas Melayu, yang baju gunting Cina atau baju kecak musang, peci untuk kepala, celana panjang longgar, kain sarung untuk songket untuk dililitkan di pinggang bagian atas lutut.

Berikutnya adalah Tari Niti Mahligai. Tari Niti Mahligai adalah tarian dari Jambi yang diadaptasi dari sebuah upacara adat masyarakat Kerinci, yakni Niti Naik Mahligai. Upacara tersebut dulunya dilakukan untuk memilih calon pemimpin di Kerajaan Bukit Kaco, yakni batas antara Kerinci dan Bungo. Tarian ini ditata Epa Bramanti Putra, di mana dalam pertunjukannya akan diiringi dengan alat musik tradisional gendang dan lantunan nyahu atau vokal sang pawang. Sementara penari umumnya akan bergerak bersamaan dengan irama musik memakai gerak tari. Asik. Tari Serengku Dayung merupakan tarian adat Jambi yang menggambarkan tentang perasaan yang setujuan, searah dan juga rasa kebersamaan dalam segala hal. Pencipta tarian Jambi ini masih belum diketahui meski sudah ditata ulang kembali oleh Aini Rosak pada tahun 1990-an yang biasanya dilakukan para penari wanita. Dan Tari Sekapur Siri. Pendengar, Tari Sekapur Siri merupakan tarian tradisional Jambi untuk ucapan selamat datang bagi para tamu besar. Tarian Jambi ini diciptakan Firdaus Katab pada tahun 1962. Sesudah itu di tahun 1967, tarian ini kembali ditata ulang oleh Oka Henry BBA, di mana tarian ini menjelaskan tentang sebuah perasaan lapang sekaligus terbuka yang ada pada masyarakat Jambi untuk para tamu yang sedang berkunjung ke daerah tersebut. Dan berikutnya adalah Tari Selampit Delapan. Tarian ini merupakan tarian tradisional Jambi yang menceritakan tentang pergaulan muda-mudi Jambi. Ya, tarian ini juga mengandung arti penting untuk mendekatkan pergaulan. Delapan kain selampit memiliki banyak warna yang dijadikan simbol pertautan pergaulan muda-mudi Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
6: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, ya kami sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id yang nantinya kami akan kemas dalam konten-konten siaran kami di malam ini untuk Anda yang masih saja bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur, ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi ini tentang bahas pemanfaatan Gunung Botak DPRD Buru temui Gubernur. Guna membahas kelanjutan pemanfaatan kawasan Gunung Botak pasca penertiban beberapa waktu lalu, maka DPRD Kabupaten Buru menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gubernur itu, DPRD memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap ketegasan gubernur dalam melakukan penertiban kawasan Gunung Botak dari praktek penambangan ilegal. Wakil Ketua DPRD Buru Jaidun Saanun mengatakan praktik penambangan segera ilegal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun, maka langkah penertiban dianggap perlu demi menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan. Pertemuan bersama Gubernur menurut Jaidun membahas secara mendalam perkembangan terbaru pasca penertiban dan proses legalisasi kegiatan pertambangan emas di Gunung Botak yang telah menjadi perhatian utama masyarakat Buru dan Maluku dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pertemuan itu juga, ia menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pasca penertiban kawasan Gunung Botak harus diikuti dengan jalan keluar yang jelas dan berkeadilan. Apakah dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk aksi penyampaian aspirasi dari berbagai elemen, menunjukkan adanya harapan besar agar proses perizinan dapat dipercepat. Jaidun mengungkapkan, pasca penutupan kawasan inti Gunung Botak, ditemukan sekitar 10 hingga 11 titik aktivitas pertambangan tidak resmi baru yang tersebar di wilayah Buru Utara, Timur hingga Barat karena dipicu kebutuhan ekonomi masyarakat yang terhambat tanpa kepastian hukum untuk berusaha. DPRD Buru, kata Jaidun, juga mengusulkan

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka. RRI Ritual.

0: Wih, luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 1 di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Minggu 7 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual Dilanggar kembali mengudara untuk Anda pendengar di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Kami ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salve bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Tual di manapun Anda berada yang saat ini sudah mendengarkan kami. Iya, kabar baik di hari ini. Kami berharap demikian, istirahat Anda juga cukup untuk nantinya mendukung semua aktivitas Anda di pagi ini. Mengawali jumpa kita di edisi Minggu 7 Juni 2026, kami punya rangkaian kidung-kidung rohani spesial untuk Anda, saudaraku umat Kristiani, umat Kristen Protestan yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Selamat pagi bagi Anda Bapak Ibu yang ada di desa-desa yang ada di Ohoi-Ohoi. Semoga Anda kabar baik di pagi ini. Selamat berhari Minggu dan rangkaian kidung-kidung rohani pendengar kami hadirkan kurang lebih 1 jam untuk Anda dari jam 5 hingga nanti jam 6.00 waktu Indonesia bagian timur. Selamat pagi, shalom untuk Anda saudara. Selamat mendengarkan.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tua Lemasi setia menemani basudara dengan sajian kidung-kidung rohani saat ini. Tetaplah memberi, kita diberikan kesempatan bukan untuk sekedar hidup tetapi untuk hidup berarti. Maka beribadahlah, melayani dan memuliakan namanya, karena hidup adalah kesempatan emas yang tidak pernah terulang. Maka gunakanlah untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih dan takut akan Dia.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Pendengar di manapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Tual sudah menyajikan untuk Bapak Saudara sajian khusus pagi ini, kidung-kidung rohani untuk Bapak Saudara umat Kristiani. Pendengar, jika kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dengan kuasanya yang tak terbatas, maka kita akan berani menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan ini. Nanti satu jam dari sekarang kami akan kembali menyajikan untuk Bapak Saudara sajian kidung-kidung rohani. Tuhan berkati selalu. Selamat pagi, shalom, dan sampai jumpa. Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia itu walau menemani Anda. Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Semoga kabar baik Anda di sana. Dan pendengar, waktu di studio menunjukkan tepat jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda informasi sepekan ini dalam info kita bersama Rekanita Maya Pranira. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Sepekan Info, Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Trus 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Kaleidoskop edisi minggu ini. Dengan saya, Mei Matterwongs, kita ikuti Kaleidoskop selengkapnya.

0: Kita mulai dari berita pertama, saudara. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP Ritual di pelataran kantor RRI Tual.
1: Hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. Bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPP RRI Tual Jekre Subun saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPP Republik Indonesia Yudian Wahyudi menegaskan 1 Juni 2026 seluruh anak bangsa kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia dengan tema besar yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi, bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Negara Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagi mana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.
2: Konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideologi. Jangan dibiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan Pancasila dan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
1: Wahyudi menekankan Pancasila adalah jangkar moral bangsa untuk menghadapi goncangan global, diantaranya disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, di mana Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan berdampak kesesatan, sehingga seluruh generasi muda penjaga masa depan wajib menjadikan Pancasila ideologi hidup, diamalkan dan diwujud nyatakan bukan hanya dalam teori. Sekaligus bagi para menteri dan kepala daerah memastikan kebijakan yang diambil berasaskan keadilan dan berdampak pada masyarakat kecil, berani melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang merusak harmonisasi bangsa, terus bertekad menjadikan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi religiositas, menanamkan semangat persatuan karena nilai manusian. Selama darah Indonesia masih mengalir dalam denyut nadi anak-anak bangsa, Pancasila akan selalu hidup dalam kobaran semangat cinta tanah air demi kejayaan bumi pertiwi sepanjang hayat. Demikian J. Sarbuna hendak melaporkan.
0: Saudara, PDAM Rentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan.
3: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Reni Wuryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
4: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan, kita akan sampaikan kepada wali kota, kuasa pemilik modal.
3: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marintual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan ke Subsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
5: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
0: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Dari Langgur, Mei Materbong, Serari terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Unpantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
6: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Unpantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
7: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
6: Ahmad Yani Renwan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zain Huyanan menjelaskan bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
8: Tanah 1 hektar ini yang dibagi 2 itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pengresmiannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025 di sebesar 680 juta rupiah APBD tahun 2005 dan dikerjakan oleh CP 23 L2TR dengan direkturnya Bapak Yosef Sumeran.
6: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar 680 juta rupiah. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan tiga ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
0: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan dapat tepat sasaran.
3: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
9: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana. Turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak ya dapat ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada supindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
3: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak Agustinus Ohiwutun mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
10: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
3: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
0: Saudara K diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat Kei mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur Kei cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
11: Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau Kei ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya atau benda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Kei yang sudah adaptif, yang visioner. Sampai saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
0: Tofi berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya Kei sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang Kei. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir.
6: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
12: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajuk mimpi di bumi maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
6: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
12: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
6: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus group discussion penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei.
6: Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus group discussion VGD penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia karena menyimpan ekosistem mangrove terbesar serta hamparan padang lamun yang luas. Namun di kawasan Kepulauan Kei yang kaya akan sumber daya pesisir dan laut.
13: Memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berperan penting dalam sistem ekonomi global. Di sisi lain, kita juga menghadapi ancaman serius dan fenomena El Nino tahun 2026 serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam berlebihan, pencemaran limbah dan sampah plastik, penangkapan ikan berlebih serta dampak perubahan iklim sehingga diperlukan perataan ruang laut yang lebih terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.
6: Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, keberadaan mangrove dan padang lamun menjadikan Indonesia berperan penting dalam menyerap serta menyimpan karbon dalam jangka panjang. Potensi karbon biru tersebut dinilai sebagai aset nasional, harus dikelola secara terencana guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
13: Indonesia juga memiliki memiliki kekayaan karbon biru yang sangat besar dan sangat strategis dunia, terutama yang tersimpan dalam ekosistem mangrove dan lamun. Dengan luas mangrove tersebar di dunia, serta hamparan padang lamun yang tersebar di berbagai wilayah pesisir, salah satunya di kawasan Kepulauan Kei yang kaya raya ini, Indonesia berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka panjang. Kita ketahui juga bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial dan ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Aktivitas seperti nelayan tangkap, budidaya laut, wisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran kapal, sampai investasi melalui pengembangan industri kelautan.
6: Dalam sambutan itu juga dijelaskan bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Berbagai kegiatan seperti perikanan, tangkap, budidaya laut, pariwisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran, hingga investasi industri kelautan membutuhkan pengaturan ruang yang jelas untuk mencegah konflik pemanfaatan di masa mendatang. Pemerintah menilai tantangan seperti keterbatasan sistem pengawasan, tekanan pembangunan ekonomi, serta keterbatasan data dan metodologi pengukuran karbon perlu diatasi melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut, salah satunya di Kota Tual.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan oleh Dia Erwati dalam pembahasan rencana zonasi kawasan strategis nasional di Aula Kantor Wali Kota, disebut bahwa hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut periode 2025 hingga 2029. Penetapan lokasi prioritas tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola karbon biru di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung target mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan.
13: Itu penataan ruang laut karbon biru terutama lamun ditujukan untuk pemanfaatan lestari ekosistem lamun guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan di daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat. KKP melalui Dirjen PPL mendukung sepenuhnya tata kelola karbon biru melalui program prioritas penataan ruang laut di PPL 2025-2029 dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang laut untuk karbon biru. Progres yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui penetapan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru.
6: Program karbon biru mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, serta pengawasan pemanfaatan ruang laut. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengoptimalkan fungsi penyimpan karbon pada ekosistem pesisir. Direktur Perencanaan Ruang Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Abdi Tunggal Prianto mengatakan 18 lokasi prioritas yang telah ditetapkan memiliki nilai strategis bagi pengembangan karbon biru nasional. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi ekosistem pesisir yang mampu menyerap dan menyimpan karbon secara optimal.
14: 18 lokasi di seluruh Indonesia ini sangat strategis, salah satunya di Kota Tual, ini yang mungkin menjadi perhatian dari sekali. Nomor 15 saya. Jadi kenapa ini strategis? Karena yang akan kita tata adalah namanya karbon biru lamun, makanya nanti fokus untuk penataan yang di Tual dan 18 lokasi ini adalah lamun. Tadi bahasa daerahnya satu panah, ubun, uretra ubun. Jadi lamun di Tual adalah lamun yang sangat luas.
6: Menurut Abdi, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kota Tual yang memiliki hamparan lamun sangat luas. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tual sebagai lokasi strategis untuk penataan dan pengelolaan ekosistem lamun dalam mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia. Pemerintah berharap program karbon biru dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan program ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan. Pernyataan ini disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasim Rengil, kepada RRI. Ia menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
15: Dalam pelaksanaan visi-misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
3: Hasim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral, khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangka Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Pengembangan usaha teri asap mulai digeluti masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyau, Kabupaten Maluku Tenggara, guna meningkatkan taraf perekonomian setempat. Komunitas UMKM di Desa Selayar saat ini tengah gencar memproduksi teri asap yang menjadi produk andalan desa tersebut. Ditemui RRI, Yanti Wabula, salah satu pelaku UMKM dari Desa Selayar, mengatakan awal mula adanya teri asap ini karena pihaknya ingin mengolah sumber daya ikan teri atau ikan puri yang selalu berlebihan pada musim tertentu. Dengan begitu, teri tidak hanya bisa dijual mentah kepada pengepul atau di pasar tradisional, tetapi juga bisa diolah menjadi oleh-oleh khas dari Kepulauan Kei.
16: Hasil terbanyak di Selayar itu adalah ikan puri. Selain ikan puri, ada ikan momar, ikan komo. Jadi yang ketong ambil kesimpulan bahwa sebaiknya puri, karena ketika itu sangat banyak, perusahaan kan kadang menerima tetapi tampung dulu. Terus harganya juga menurun. Terus selamanya juga, kalau seperti itu kan kita olahan dalam jemur di matahari. Tetapi kita berpikir ide apa lagi selain matahari yang praktis langsung dimakan tanpa mengurangi kadar gizinya.
0: Lebih lanjut, Wabula menjelaskan terinspirasi dari cara pengasapan manual, pada akhirnya ikan teri diasap menggunakan oven pemanggang khusus. Ini menjamin produk menjadi lebih steril dan terpanggang dengan hasil matang merata.
16: Ibu-ibu ini awalnya dengan manual, mereka mencoba dengan asapan sederhana, lalu idenya mengasap puri ini dengan berbagai eksperimen dari menggunakan berbagai macam hal, akhirnya muncullah satu kesimpulan bahwa oh ternyata kita mengeringkannya pakai batu kelapa, lalu jadilah dari asap. Supaya maksudnya ini intinya gini, kita mau apa yang kita produksikan dari katong pu alam ini dia tidak terbuang sia-sia.
0: Sejauh ini belum ada rumah produksi yang berdiri sebagai tempat bernaung komunitas ikan teri asap di Desa Selayar. Semuanya masih dikerjakan secara manual dan dibantu oleh beberapa anggota DPRD Maluku Tenggara dari daerah pemilihan Kei Kecil. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, demikian Kaleidoskop edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mei Maturbongs pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda sepekan ini dengan penyampaian sepekan info bersama rekan kita Mei Materbongs. Mendengar menempatkan kita pada menit ke 30 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Happy weekend bersama dengan keluarga tercinta. Lebih khusus untuk saudara umat Kristiani, selamat hari Minggu. Jangan lupa hari ini datang ke rumah Tuhan mengucapkan rasa syukur padanya, berkat yang tercurah, dan semoga di usbu yang baru nanti apa yang sudah kita planningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini sejam berlapan.
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ekin mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ekin mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

0: There's a price for everything, but time is not everything.
1: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda biar tetap semangat di pagi yang istimewa ini. Sajian lagu-lagu hiburan masih akan kami sajikan untuk Anda setelah kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
3: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motor sport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
4: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim, yaitu Sahala, menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
5: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
4: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Lanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
8: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
7: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
8: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
7: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
10: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
11: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
11: Sementara itu Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
10: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
11: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga
13: kombat
12: jual.
13: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
14: dari
13: awal apa? Iya, dari awal harga 35.000 sekarang udah sampai 40.000.
12: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
15: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
12: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
16: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
17: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi sumber launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik, dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
16: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
17: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
16: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Satuan Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
18: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
19: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
18: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Begini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Reksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
19: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
20: Saya berterima kasih ya pada PPA provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
19: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Sajian informasi terkini sudah kami hadirkan untuk Anda. Menempatkan kita pada menit ke-21 bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Cuaca kurang bersahabat ya. Hari ini awan hitam sudah mulai menyelimuti langit Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, tapi kita harapkan jangan sampai turun hujan di pagi ini karena beberapa kegiatan besar sedang kita lakukan, apalagi untuk saudara-saudara kita yang sedang menyiapkan diri untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam ibadah pagi ini. Keruan dengar Anda biar lebih semangat lagi berkarya di hari yang istimewa ini. Sajian lagu-lagu hiburan kami persembahkan untuk Anda. Kami informasikan nanti jam 8 kami akan mengajak Anda kita ikuti jalannya ibadah minggu pagi langsung dari gereja Santo Saverius, Kota Tual, Pendengar. Selamat pagi dan selamat menikmati sajian kami, Pro 1 RRI Tual.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda 40 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Basudara Umat Kristiani, kami akan menemani Basudara menyiapkan diri untuk beribadah pagi ini. Kami sajikan rangkaian kidung-kidung rohani untuk Anda. Basudara, ketika kita berhenti berdoa, kita melepaskan tangan Tuhan dari kehidupan kita, kita harus kembali padanya, berdoalah agar tangannya kembali membimbing langkah kita. Selamat pagi, Tuhan berkati dan selamat mendengarkan sajian kami Pro 1 RRI Tual.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan

pendengar Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada, kami mohon maaf menghilangnya kami beberapa saat dari ruang dengar Anda disebabkan karena pemadaman aliran listrik pada jalur kami, Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara. Kini kembali kami mengudara di ruang dengar Anda dengan daya genset, dan kami sajikan untuk Anda serangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan selanjutnya untuk Anda.

16 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Gereja Santo Saverius Kota Tual. Kami siarkan jalannya ibadah Minggu pagi ini untuk bersaudara. Tuhan berkati, selamat pagi, shalom, dan selamat mendengarkan.

Nah, ini yang saya kasihi. Pada hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, atau juga yang dikenal dengan hari raya Sakramen Maha Kudus. Karena di dalam perayaan Ekaristi itu kita merayakan peristiwa iman tubuh dan darah Kristus yang merupakan tanda dan sarana cinta kasih dan pengorbanan, dan merupakan tanda dan sarana pengampunan, penebusan dosa bagi kita sekalian, bahkan tanda dan sarana pencegahan atas segala dosa-dosa kita, tanda dan sarana persekutuan kita dengan Kristus dan persekutuan kita satu sama lain. Ia mencurahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani kita, sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita memeriksa diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah menghayati dan mewujudkan makna Ekaristi Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sebagai manusia kita menyadari akan kelalaian, keterbatasan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Teristimewa

di saat kita sering menerima Ekaristi Kudus dalam perayaan seperti ini, namun kita kurang memaknainya dalam hidup kita sehari-hari. Maka baiklah pada kesempatan istimewa ini, kita mengakuinya dengan jujur dan rendah hati kepada Tuhan, seraya memohonkan rahmat pengampunannya, agar kita bisa layak dan pantas sekali lagi merayakan Ekaristi Kudus pada hari raya tubuh dan darahnya ini, serta mengalami, menghidupi, mewujudkan maknanya dalam hidup kita sehari-hari. Saya mengaku

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta menghantar kita ke kehidupan yang kekal.

Dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga kami pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang

Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Umat dipersilakan berdiri.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama

para suster, ibu bapak, saudara saudari kaum beriman yang terkasih, serta pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah ini yang juga saya kasihi, selamat pagi. Sepertinya kurang kuat. Selamat pagi. Shalom. Salve. Begitu boleh. Terima kasih. Hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Tadi terlintas dalam benakku kenangan indah pada masa kecil di kampung halamanku, Bombay. Pada hari seperti ini, dulu-dulu itu ramai sekali di kampung. Ada perarakan sakramen Maha Kudus keliling kampung. Sekarang orang masih buat yang begitu keseng. Katakanlah, katakan sejujurnya. Masih ada hal begitu keseng? Seng ada lah, yang ada lah orang duduk di bawah-bawah pohon, di depan-depan rumah, lalu otak-atik. Otak-atik apa? HP, apalagi sinyal sudah sampai di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. HP lebih menarik daripada perayaan-perayaan keagamaan. Kentes saya? Kentes saya? Betul kasen? Ya begitulah. Lalu orang bilang kata, ye, Pastor Agus lain dulu lain sekarang. Ya memang lain dulu lain sekarang. Tapi masalahnya sekarang ada kemajuan kah ada kemunduran? Tanyakan sama rumput yang bergoyang. Tapi yang pasti hari ini sebenarnya hari yang sangat istimewa, sangat luar biasa dalam gereja kita. Karena hari raya tubuh dan darah Kristus, hari raya sakramen Ekaristi Kudus. Ekaristi itu pusat, inti dari kehidupan gereja itu. Karena itu kasihan dulu-dulu orang kampung yang sekolah SD pun banyak tidak tamat. Para misionaris yang datang dengan segala kesederhanaannya, tapi mereka semua sangat menghayati makna ini. Karena itu juga hari seperti hari ini tidak kalah dengan hari-hari besar lainnya, seperti Natal, seperti Paskah. Saya teringat itu. Kampung ramai dihias. Di setiap ujung-ujung itu pertigaan, perempatan jalan itu mereka pasang altar-altar kecil. Sekarang ada rukun, dulu tidak ada, maka permarga, perfaham misalnya. Lalu mereka taruh altar di situ, taruh dorong punya sebsob di situ, dorong punya doa di situ, pengorbanan di situ, bahkan taruh mereka punya barang-barang gaib, barang-barang ajaib di situ. Kemudian pastor antar sakramen keliling dan menaktakan di situ, dan mereka semua berdoa untuk apa? Memohon rahmat kekuatan dari Tuhan melalui sakramen Ekaristi Kudus. Karena sakramen Ekaristi itu adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Memohon rahmat kekuatan pencegahan dan pengampunan atas segala dosa-dosa. Karena sakramen Ekaristi itu adalah tanda dan sarana pencegahan dan pengampunan atas segala dosa. Penebusan atas segala dosa. Memohon rahmat kekuatan agar mereka mampu mencintai Tuhan dan sesamanya seperti mencintai diri mereka sendiri dengan penuh pengorbanan

Karena sakramen Ekaristi Kudus, tubuh dan darah itu tanda dan sarana cinta kasih Allah, tanda dan sarana pengorbanan Yesus Kristus yang setiap kali kita rayakan. Mereka memohon supaya bisa Tuhan hadir menyertai mereka dalam hidup dan perjuangan sehari-hari. Karena dalam Ekaristi, dalam tubuh dan darah Kristus itu, Dia hadir secara nyata untuk bersatu dengan kita, menampingi menyertai kita, dan untuk mempersatukan kita satu sama lain. Itu makna Ekaristi. Maka pada masa itu mereka membuat itu dan merayakan keliling kampung sepanjang hari tanpa capai. Itu kenangan indah saya waktu saya masih kecil, masih SD. Setelah jadi frater, setelah jadi pastor, Neno Mato sudah sing ada lagi. Itu dulu pastor-pastor itu kurang sekali. Kami paroki Bomba itu dari Suenrak sampai ke Uvatmun. Kalau hari raya tubuh dan darah Kristus, pastor ada di situ, semua ramai-ramai berjalan ke situ. Tidak ada jalan aspal, tidak ada speedboat, tidak ada motor. Yang ada apa? Jalan kaki. Saya masih ingat, kami lewat jalan babi itu, menyuruh lewat situ, mencari di mana ada pastor, di mana ada misa. Dan sampai di situ bukan cuma 1-2 jam lah, bosan lah, lari menghilang. Berhari-hari di situ baru kembali. Boleh, lain dulu, lain sekarang. Para pendengar radio ini yang terkasih umat sekalian, sekarang saya mengajak kita sekalian, bertanyalah pada diri kita dalam hidup keagamaan, khususnya apa sekarang ini kita sudah maju. Maju di pembangunan fisik, gedung yang indah seperti ini. Dulu kasihan, gereja-gereja sederhana sekali. Kadang-kadang sembahyang bocor sorong kiri, sorong kanan supaya jangan basah. Tetapi orang merayakan dengan penuh penghayatan iman. Apalagi ada misa, apalagi hari raya sakramen Ekaristi Kudus, hari raya tubuh dan darah Kristus. Segala pekerjaan, segala kesibukan mereka tinggalkan. Mereka cari di mana ada pastor, di mana ada misa, mereka ikut. Ini bukan cerita kosong, saya alami itu. Saya saksikan itu. Kami anak-anak pikul pastor punya alat-alat. Jalan, jalan kaki. Itu puluhan kilo itu. Bayangkan dari Bomba sampai ke Uvatmun, kalau ada yang tahu itu. Sekarang ada kendaraan, sekarang ada speedboat. Sekarang pastor yang cari umat di stasinya, di gerejanya. Termasuk hari ini saya harus terpaksa misa di konser dulu karena kasihan kekurangan imam, lalu cepat-cepat lari ke sini. Pastor Franz harus di Unas, kemudian harus cepat-cepat ke Dula sana. Pastor-pastor mencari umat. Tapi berapa banyak yang ada? Saya lihat kemongku bangku-bangku ini ada banyak juga yang kosong ya. Begitulah. Padahal dari rumah ke gereja hitung menit. Dulu-dulu dari rumah ke tempat gereja, tempat ada misa, bukan hitung menit. Berjalan bisa berhari-hari. Perjuangan, perjuangan, perjuangan untuk mewujudkan iman kita, untuk berjumpa dengan Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus, perayaan tubuh dan darah Kristus, supaya Dia datang dan hidup dari diri kita. Ensor samang, meresap dalam diri, pikiran, hati dan segala hidup kita, supaya kita bisa memancarkan cahayanya, cahaya cintanya, cahaya pengorbanannya. Kita bisa menjadi unsur pemersatu satu sama lain, bukan unsur pemecah, bukan unsur pemecah belah. Kita menjadi pembawa pengampunan atas dosa-dosa. Kita menjadi pencegah atas dosa-dosa, bukan sumber segala dosa, bukan pembalas dendam. Ini makna Ekaristi, makna tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini. Itu hal pertama yang saya katakan. Hal kedua, saya mau mengajak umat, para pendengar radio ini, khususnya umat Katolik sekalian,
Mari coba kita lihat kembali perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan dengan maknanya, supaya setiap kali kita ikut misa itu ikut dengan penuh pemahaman, penuh dengan penghayatan, kemudian kita amalkan, kita hidupi dalam kehidupan kita di luar gedung gereja sana, jangan hanya di dalam gedung gereja ini. Bisa berbulan-bulan itu buku tata perayaan Ekaristi ini dengan itu upacara misi itu diterangkan panjang lebar. Hari ini saya tidak mau jatuh dalam dosa khotbah panjang lebar, cuma dengan singkat saya mengatakan perayaan Ekaristi seperti dalam tata perayaan ini, pertama kita mengundang Allah Tritunggal Maha Kudus supaya hadir di dalam diri kita. Dengan kita buat tanda apa? Itu tanda kayak ini. Orang Katolik biasa buat tanda apa? Bilang tahu kenapa kamu tak aku bilang? Sing ada yang kasih nilo kok. Suster, ketemu buat tanda apa? Doa yang paling efektif, paling singkat, paling padat. Itu kita doakan, kita buat dengan tanda apa? Kuat deh. Saya belum dengar. Kuat sedikit lagi. Ya tanda salib. Tuh. Kita awali dengan itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buat dengan penuh pemahaman dan penghayatan. Jangan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa kejar kau? Tuh. Buat baik-baik. Maka Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan turun dan hadir bersamamu dan bersama kita semua, lalu kita bawa keluar gedung gereja sana. So, dengar penjelasan begini ke belum? So, pernah dengar ke belum? Jujur saja, hari ini so dengar tau? Lain kali buat itu, buat baik-baik supaya betul-betul bermakna. Itu yang paling pertama dan utama. Didobol lagi dengan Tuhan bersamamu, lalu jawab dan bersama apa? Rohmu. Sing tahu ya, apa Tuhan bersama kah setan bersama? Jawab sendiri. Tapi Tuhan bersama kah setan bersama tergantung daripada ketumpu pikiran nah hati ini ya. Selama Ekaristi itu sudahlah ketong manusia. Jadi barangkali ada kekurangan, salah, penuh dosa sebelum datang ke gereja maupun saat datang ke gereja. Tapi jangan lupa, sesudah kita undang itu, yang berikut itu apa? Bagian berikut itu apa? Para pastor ajak apa? Bilangkah, saya bilang bisa jadi panjang, khotbah jadi panjang. Ini supaya diingat, kadang-kadang ketong karena sebuat lalu biasa rutin begitu saja, saya mengerti makna lain, makanya saya manfaat itu. Ngomong setahu, saya cuma tanya supaya ingatkan ulang, semakin ingat itu semakin hayati maknanya. Sesudah itu ada apa? Para pastor mengajak apa? Weh, ngomong saya bisa jawab lain. Apa? Ya mengaku dosa. Kita datang ini supaya kita membawa segala ketumpu dosa salah kotor-kotor ini. Jangan pikir dia ada dosa ini kotor jadi saya sempi misa. Bodoh, salah. Kau datang supaya dirimu itu dibersihkan di dalam doa, di dalam bacaan, apalagi di dalam Ekaristi Kudus. Perayaan misa kan itu penuh dengan permohonan pengampunan atas dosa-dosa, mulai dengan saya mengaku untuk lalu kiri ya Tuhan kasihanilah kami. Dia berlanjut lagi sampai kepada ketong semua komuni sana masih ada lagi toh. Walaupun saya tidak pantas dan layak, tapi berkatalah sepatah kata saja maka saya akan ya sembuh, sembuh dari dosa-dosa, dari sakit rohani itu. Belum lagi itu doa-doa yang lain yang ada di situ, doa Ekaristi, doa syukur agung juga berdua dengan pengampunan. Toh bahkan kami para pastor juga
Itu ada satu doa yang wajib hukumnya kami baca dalam hati berbisik-bisik itu. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darahmu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa dan ragaku karena kasih sayangmu. Mau mengerti ke saya? Luar biasa itu Ketong terima tubuh dan darah Kristus itu supaya jangan jadi hukuman toh, tapi menyehatkan, menyuburkan jiwa dan raga kita karena cinta kasih Tuhan toh. Sebelum itu lain ini, semoga pengampunan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Itu waktu pemecahan hosti juga bilang begitu. Tuh anak domba juga bilang begitu. Sesudah Bapak kami juga ada doa lagi. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala. Omong pernah dengar bareng ini baik-baik ke saya. Waktu misa dengar baik-baik ke saya. Hari ini saya mau kasih ingat, kebetulan ada disiarkan ya, supaya mereka yang malas misa juga dengar, supaya lain kali datang ke misa. Sesudah doa Bapak kami ada doa begini yang dibacakan oleh pastor. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala dosa dan jahat. Dosa yang jahat. Ekaristi Kudus itu ekaristi pembebasan kita semua dari segala dosa dan kejahatan. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, damai sejahtera. Ekaristi itu perayaan perdamaian antara kita dengan Tuhan, kita dan kita satu sama lain, di gereja ini dan di luar gereja sana. Ingat, bukan hanya di dalam gereja ini ya. Itu sudahlah memberi damai sejahtera supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sing tahu ya, kami para pastor baca ini dengan penuh penghayatan gaseng, ampunilah saya, tapi saya selalu berusaha waktu itu pelan dan tekankan dengan suara besar seperti ini supaya umat itu jangan mengantuk. Buka telingamu, buka hatimu, buka pikiranmu, dengar dan resapi ini doa-doa ini supaya makna dialami, kemudian bawa keluar sana toh. Belum lagi ada doa damai di sana, rupa-rupa doa di situ. Intinya, mulai hari ini tolong waktu misi ya, kas tinggal segala hal, termasuk kas tinggal itu duduk ngalamun dan ngantuk-ngantuk itu. Buka mata, buka telinga lebar-lebar, buka pikiran hati lebar-lebar. Dengar itu doa-doa yang para pastor baca, maupun doa-doa yang diucapkan bersama, hati maknanya. Supaya kemudian berguna bagimu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan, sumber pencegahan dan pengampunan dosa, sumber cinta dan pengorbanan, cinta sumber persekutuan dengan Tuhan dengan sesama. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, terutama dalam upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan makna perayaan Ekaristi Kudus, perayaan tubuh dan darah Kristus, mari kita mohon bantuan Tuhan dalam doa-doa umat kita.

bagi seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama.

bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal. Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan.

bagi kita semua. Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci.

Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa umatmu yang sempat diungkapkan. Kiranya Engkau yang Maha Tahu telah mengetahui begitu banyak persoalan dan kebutuhan serta permohonan umatmu, maka pada kesempatan ini kami mohon, berikanlah apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh umatmu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan kurban Ekaristi Kudus.

Dalam kurban ini kita persembahkan dan persatukan pula maksud-maksud dari Ibu Helena Ratu Anik, Bapak Vincent Hoeulun, keluarga Ibu R. Rahang Metan dan anak-anak, keluarga Ibu R. Rahang Metan dan anak-anak, dari Heni Susana Kundre, dari Bapak Y. Wermas Ubun, juga dari Bapak J. Wermas Ubun, juga dari Bapak J. Wermas Ubun, dari keluarga Rinto Laipeni, dari Mas Riyad G., dari keluarga dari Suster Domitila Rob Ubun.